0: Dos.
1: Kunasa tihmata bakur na wainar munkar na ira munasinyat kun khamansa. Kun khamansa anta sip kham chakule kita naka. Ya kipa naka kim satun pusitun kasadu hija. Chuima pan ukam munasinyat haniut hit kasad bidan. Ukapi atipuri tapitaki ikapke hotam chak. Risin kasaru kayatan ispositan piha kun kamasi kasiyatan komanditay
2: al komo
1: lakas lakapura nasas nasapura hamiu arumah hermanos antutasin mung kayatan chakim satunka pusitunka marka sadoji ha chuima pan alamuna siyapa atipuri tapitaki hitamay hitamay. Naira muna siya ukachachawar minha chakate hanito kama pachate yakipa naka hakapkiu matrimonyon kinsatun positu maranha tulkah kamsanis halaktanyanuka visinuh kamsanyanis obligatakiu hanukaha warmiha. Kunasa tikrisin kasadu konka sun payanha sumita payan chachar suyanha ilakas inikiu pungkun suyan mangkasuma kachestat hichaha kinsatun pusitun markasadha obligata kiu payhapkik kunham sakachetat panay hani unkatasas asharai hapkik kipa untatakiu kum laiste risvalin hapanat suhto lalit hapkik kunata porki naira muna sinyaha chui kamsa yapkatap hama inaira muna sinyaha pach panakin pi iglesia iglesia huta sipkano kanta sipkan obligatak pastora kamsa kinan iglesia sarau kaha sarabaya kihai untani taniu as tumpasi taniu obligatak iglesia pirkanyani obligatak oranyau sarakisa obligatak ayunanyu sarakisa malagan obligatak haydatanak iglesian kun jamas naira kunasati tatitur uintgayatan kun jamas ikuniyatak kun jamas umakhiratanak aki iglesi aniversariuntan kun jamas tatitur arkasiyatak kun jamas umak orasiyatak yasta hermano hajst azisa takichuy mahutayatanja. Hanita ke iglesia naira muna siria kipanaka chakaya sipacha kichuro haniti tatitu humal pal haik pachata ma oh kilatanaka pastoranaka yaki pastoranaka kunasa tek tatitu munka nuka tek chek pach naira muna siria kanha arumay urus predikap khan arumay urus visitin sarap khan hadiu karis karikan hijak pastor nak kaki apa nak kaka obligata kiu predikanya usara kisah mat irman kar kaca cawar mi kisah ukama kiu yaki apa nak tok apri haniwa lurap kiti naira munasinya ampi halita tito akau rumpal kai kisto halit naira rumpal kai pacito hanit kumar pan kaik pacito hanit tatitok chuy manakas unyant pacisto akatatitun aluna kap tokeha kun khamas tans na ira muna sinyan tatitok sanay na ukay ilis unyant itanaka humalakaka kala obligatak wal khadisip kampi suma templo loraya sip kataina predikir sara sip kataina hanwali irmano na karusa huchiluri na karusa disiplin lora pada kita ina pero obligata hanik tatito kumungkiti tatito kumuning hubaro arkaya sinya munasinya ampi

sutausi. O karos atas raya ne citobat. Nairanska kakat sarapatobat. Taya walete nalih. Taya mati itu. Tutala fikti tobat. Taya sarapatobat.

2017 kat 2017 rakiwa testasta matrimen sekandre klorta terkamana at Allah sero serata Allah sanole ole sar nafas tot karat sar karat taiko